0: mundu izan, bueno, egun azoka alternatibo modu da dola guardien azite eta atzaldeko apostetan gure.
1: Jo, kaste azte, bai, aspegin, ez?
0: Bai, horire bai, baina hau dek beste histori bat, hau dek gure lagun...
1: Txatorran, zer?
0: Txatorran produzio makken, no?
2: Txatorra produkzen.
1: Txatorra produkzen.
0: Goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik